0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Aduh Pak, poso kok kroso dawa yo nek nang omah dhewean ngene.
1: MNC Group siap jadi kancane poso sarlawase Ramadan.
0: Saben dino jam 5 sore ono Amanah Wali 8 nang SCTI channel 28.
2: Perempuan itu harus dilindungi. Kalau udah begitu insyaallah istri akan selalu pengen disapi kita.
1: Begini lanjut santai DMD Pangur Rezeki nang MNC TV channel 29 Sabtu sampai Kamis jam 8 bengi.
3: Saya benar-benar kita sayangi Pak Idul ya.
4: Aku sayang banget sama program ini.
0: Terus seru-seruan bareng keluarga nang New Family 100 GTV channel 30 saben dino setengah pitu bengi.
5: Halo GTV, apa kabar?
1: Pemilihan Dai Muda nang Cahaya Muda Indonesia jam 9 bengi nang iNews channel 31.
6: Aksi terbaik calon Dai Muda pilihan Indonesia.
1: MNC Group siap dadi konco poso sepanjang Ramadan. Aktif no LCN, sekian ulang TV digital utawa STB-mu beres ma. Tonton RCTI 28, MNC TV 29, GTV 30, iNews 31.
7: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Promes Suara 103,9 FM. Music and information. I don't really

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Halo sobat,
1: bareng aku ya,
2: bareng sama aku Rinda juga di hari Minggu ini ya. Wah, ini kita bakal menemani kamu sampai jam berapa nih Ria?
1: Nah, ini nanti sampai jam siang ya kak ya.
2: Iya, benar banget.
1: Beberapa jam ke depan ya. Dan pastinya hari Minggu nih spesial ya sobat. Kebetulan kita masih kerja nih. Kalau kamu lagi ngapain nih sekarang?
2: Iya, benar banget. Karena Minggu itu macam-macam ya. Ada yang memang Minggu libur. Tapi untuk orang-orang dewasa ya mungkin sebagiannya masih ada yang bekerja kayak kita juga gitu kan. Jadi apapun hari Minggu kamu nikmatin aja lah sob ya.
1: Oke, stay tune terus ya Rinda ya, bareng aku dan Rinda tentunya hari ini spesial di hari Minggu. Nanti dengan topik-topik yang menarik dan tentunya hangat hari ini. Tetap stay tune, sampai jumpa di next diskusi. Rame Suara, 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Baik sobat, sekarang kita mau cek rute lalu lintas ya Rinda ya.
4: Iya betul banget, karena ini hari Minggu ya. Kayaknya kita mau ngecek bagaimana suasana yang ada di alun-alun Lamongan. Karena ritualnya orang Lamongan kalau hari Minggu tuh Minggu ceria gak sih?
3: Iya, benar. Atau CFD ya.
4: Iya, Rinda
3: dulu
4: banget.
3: Nih mau cek yang bagian mana.
4: Oke, aku mau ngecek di perempatan alun-alun yang sebelah utara dulu kali ya. Karena memang di sini tuh banyak banget orang-orang yang berjualan pagi hari. Dan jualannya tuh bukan cuma makanan, Lia, tapi ada juga yang jual balon, jual mainan, banyak banget deh pokoknya. Bahkan sampai kereta api juga lewat tuh ya. Tapi ini bukan kereta api yang
3: bukan kereta api beneran ya.
4: Iya, tapi kereta yang ya kereta kelinci gitulah yang untuk anak-anak mau main gitu kan. Dan pagi hari ini untuk area di alun-alun sepertinya udah dibuka ya Lia ya. Makanya ada beberapa mobil terus juga sepeda motor yang udah lewat di area sekitar Minggu Ceria. Jadi untuk kamu yang nikmatin suasana pagi di alun-alun ya, hati-hati aja kalau mau jajan. Fokus ke jajannya sama fokus ke jalannya gitu ya.
3: Jangan sampai kamu nyebrang terus tiba-tiba ketabrak ya.
4: Bener, nanti kamu gak jadi makan gitu ya sob ya.
3: Bener-bener banget. Nah ini aku mau cek juga ya Rinda ya.
4: Boleh banget, kamu mau cek di daerah mana Lia?
3: Boleh deh di Simpang. Nah Simpang 4 Timur Gedung Pemda. Nah ini kelihatannya masih padat ya Rinda ya.
4: Bener.
3: Bahkan juga masih ada banyak tempat parkir untuk mobil-mobil. Jadi ini menurutku sih masih banyak orang yang pada CFD di sini. Dan untuk daerah yang dari minimarket ya, sobat, itu masih ditutup ya Rinda. Jadi
4: iya,
3: ada
4: betul.
3: Orang yang terobos di jalan yang harusnya itu lintas di kiri, tapi mereka lewat situ Rinda.
4: Nah itu ya Sap ya, meskipun ditutup sebenarnya kamu harus patuh banget sama aturannya. Karena ya lagi-lagi itu nyangkut sama keselamatan gak sih ya.
3: Iya benar banget. Nah ini kelihatannya pun masih padat ya. Karena biasanya Rinda jam segini tuh udah pada hilang yang tempat parkir di jalan. Dan udah pada bisa lewat nih Rinda. Jadi kebetulan kemungkinan hari ini memang CFD-nya lagi rame ya.
4: Iya betul, karena ya seminggu sekali juga kan. Terus juga wahana refreshing bagi teman-teman di Lamongan. Jadi ya wajar aja kalau rame. Dan untuk kamu yang mau lewat di alun-alun kayaknya jangan dulu deh sob ya, mending kamu lewat jalur yang lain aja dibandingkan kamu harus kena kepadatan yang ada di Simpang 4 timurnya gedung Pemda Lamongan.
3: Iya, jadi better nyari alternatif lainnya.
4: Yes,
3: gitu ya
4: betul.
3: Rinda ya. Oke, tetap pantau ya, ini nanti masih live sampai jam berapa Rinda?
4: Untuk kalau di hari Minggu kita bakal live sampai dengan jam 9 ya sob ya untuk CCTV-nya. Jadi kamu bisa pantau juga barengan sama kita berdua. Di mana Lia?
3: Di Brama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawe Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prawe Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
5: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
6: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
3: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNDT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Take off the slow.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama aku, Lia.
3: Dan sama aku, Linda, sobat. Tentunya masih di hari Minggu ini ya, kita menemani kamu ya. Dan ngomongin juga soal hari Minggu nih. Pastinya orang-orang kan punya apa ya, punya hal-hal yang memang dia buat sendiri gitu kan. Nah, jadi kamu deh, Lia, misalkan kamu hari Minggu, biasanya kamu ngapain tuh?
2: Kalau hari Minggu sih, sebelumnya ya, kecuali hari ini ya, karena hari ini ya lagi kerja seperti sobat yang tahu. Biasanya aku itu emang buat recharge sih. Kayak aku pengen me time ya, aku pergi ke coffee shop bener-bener sendiri dan gak ngajak siapapun. Dan aku cuma duduk, nikmati kopi, main laptop dan sebagainya, bener-bener bareng diri aku sendiri. Atau aku order makanan kesukaanku di hari Minggu. Nah, kalau kamu gimana?
3: Kalau aku sih, aku suka banget itu ya, suka banget olahraga. Jadi kayak pagi hari aku selalu nyempetin, entah itu cuman jalan pagi atau apa gitu. Yang penting aku kebagian sinar matahari pagi sih. Kalau aku ya,
2: kalau cuma duduk, misal kesiangan nih, pernah gak kamu?
3: Pernah dong, okay, itu pasti pernah itu. Karena malamnya mungkin capek gitu ya, terus paginya kesiangan gitu juga pernah. Jadi ya yaudah, mau gimana lagi, kan kita gak bisa ngulang pagi gitu ya.
2: Aku cuma duduk pagi sebelum jam 9, biasanya namanya DD ya kan. Nah, itu juga bagus banget buat kesehatan.
3: Iya, benar.
2: Nah, padahal ya sebenarnya hari Minggu itu bisa disebut dengan hari yang paling spesial, karena sebenarnya kita itu gak butuh hal yang muluk-muluk, Rinda, buat ngerasa full lagi, ngerasa happy lagi ya. Kadang kayak hanya nyeduh kopi sambil lihat orang-orang berlalu-lalang juga udah seneng banget. Iya, benar. Jadi hal receh itu kadang kepake di hidup, dan itu kebanyakan terasa di hari Minggu. Nah, kalau kamu nih sobat, kamu punya gak sih kegiatan rutin hari Minggu yang kamu lakuin, atau tetap bekerja dan sebagainya? Kamu bisa langsung dihubungi ya di WhatsApp kami. Di mana, Rinda?
3: Di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget sob, kalau mau join komen-komen di audiovisual aplikasi Xspace Radio.
2: Ya, boleh banget. Tetap stay tune ya, karena kita akan bahas seputar serunya hari Minggu bareng aku, ya.
3: Dan juga aku, Rinda.
2: Di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. I don't wanna fall in love. If I ever did that.

0: Manduh, lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Brava Suara.
5: Music Health and Information. Brava Suara.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Brava Suara.
5: News, Hits and Information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Nah, sobat masih barengan sama aku Linda dan juga
1: aku Lia. Kita mau hari Minggu ya,
2: benar. Dan mau bacain komen-komen yang masuk ya pagi hari ini. Soalnya kita kan tadi ngomongin soal hal kecil yang biasanya dilakukan ketika hari Minggu. Ya. Nah, kamu sendiri mau bacain komen yang mana? Karena beberapa komen yang masuk gitu ya.
1: Ini aku mau sebutin yang dari Kak Aldi nih. Boleh. Dari Lamongan. Minggu sama dengan waktunya overthinking sambil rebahan. Gak produktif, tapi ya jujur aja sih, ini rutinitas setiap minggu. Benar, itu juga bagian dari self-healing ya. Ya udah gak ngapa-ngapain aja gitu.
2: Tapi overthinkingnya nih yang perlu dikurangi.
1: Iya, jadi gak ngapa-ngapain tapi coba kurangi overthinkingnya, jadi positive thinking atau apa itu.
2: Jadi
1: itu
2: mungkin kalau mau sambil rebahan ya minimal silakan. Minimal banget scrolling lah, scrolling entah itu Instagram atau bahkan sosmed yang lainnya gitu kan. Atau juga kamu boleh kalau mau scrolling ya yang ada manfaatnya gitu, mungkin bacain Twitter, bacain berita-berita yang lagi hype gitu kan, biar bisa mengurangi overthinking kamu.
1: Iya, benar banget. Next, Rinda nih mau baca yang mana?
2: Nah, ini aku mau bacain dari Kak Rina yang juga pagi hari ini bergabung ya barengan sama kita. Kak Rina bilang tuh, Lia, katanya kalau Minggu tuh aku selalu nyuci sepatu sih, biar Senin berasa fresh start. Walaupun hidup gak selalu fresh, aduh.
1: Iya bener banget.
2: Aduh.
1: Tapi kalau sepatu kita dalam kondisi bersih tuh lebih semangat ya kan.
2: Bener, kayak moodnya langsung naik gitu kan. Ya meskipun kata Kak Dina hidup gak selalu fresh ya. Karena kalau hidup mau fresh kayaknya kita perlu di restart dulu kali.
1: Iya, ulang.
2: Bener.
1: Ada lagi nih.
2: Kamu bacain yang mana tuh?
1: Yang Kak Laila nih dari Jombang ya. Minggu sore selalu jalan keluar bentar, gak harus jauh, yang penting gak di kamar terus. Ya biar gak bosan ya, biar gak suntuk.
2: Jadi emang Lamongan ini kan gak liat padang hawa gitu.
1: Atau cuma lihat yang hijau-hijau nih Rinda.
2: Betul banget. Jadi apapun rutinitas kamu di hari Minggu itu sah-sah aja sobat ya. Yang penting itu bisa ngasih manfaat untuk kamu dan bisa nge-recharge lah, biar Senin kamu bisa kembali dalam baterai yang full.
1: Iya
2: gitu,
1: betul
2: ya.
1: Banget. Dan itu dulu ya. Kita tetap stay tune sobat Prime Suara, karena masih ada topik-topik hangat nih Rinda seputar hari Minggu ya dan keseruannya. Bener. Tetap stay tune di mana Rinda?
2: Di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Promise Suara.
2: Promise Suara 103,9 FM Music It and Information. Masih bareng sama aku Lia
3: dan barengan sama aku Linda Sobat di hari Minggu untuk menemani kamu sama dengan siang hari nanti. Dan yap, kalau hari Minggu kan kita pastinya waktu untuk persiapan lah, karena besok Senin dan Senin itu waktunya kita untuk bekerja bagi orang dewasa dan juga sekolah bagi anak-anak. Tapi kita ngomongin soal dunia kerja dulu ya, yang mungkin relate banget sama kita sehari-hari. Karena ya, kalau dipikir-pikir, hidup kita sekarang itu kayaknya jauh banget dari apa yang kita bayangin gitu kan.
2: Iya.
3: Karena kalau kita ngelihat, dulu tuh kayaknya orang-orang di usia 25 tahun udah beli mobil, kaya raya gitu kan.
2: Punya rumah, ya.
3: Kalau pikiran kamu dulu gimana waktu ngelihat orang-orang gede-gede gitu?
2: Aku dulu mikirnya nih soal menikah ya. Aku bakal mikir bahwa aku bakal menikah di umur 21 tahun dan sebagainya.
3: Wow.
2: Banyak ditemui sama teman-teman aku juga nih, Rinda. Ternyata ya pada dasarnya kita bahkan sekarang udah melebihi ya. Dan itu sekarang nggak apa-apa banget kok. Kadang pencapaian-pencapaian kecil yang bisa kita syukuri itu udah cukup, Linda.
3: Bener banget. Dan juga di kondisi yang seperti sekarang ya Lia ya, kita udah bisa jaga diri terus juga mandiri, itu pun juga sebuah prestasi gitu kan. Dan kita bernafas sekarang pun itu juga udah prestasi ya.
2: Iya benar. Dan kadang kita itu sometimes mikir nih, Linda, sebenarnya aku kayak gini tuh ngejar passion atau aku cuma bertahan ya dari kesibukan sehari-hari, atau aku bertahan untuk gaji yang imut itu biasanya. Dan di tempat kerja juga nih, Rinda, gak cuma di rumah aja ya. Ada nih kayak kita juga, apa kayak kamu pernah dengar gak, semakin kita dewasa semakin berkurang juga jumlah rekan atau teman kita.
3: Bener.
2: Kamu relate gak dengan hal ini?
3: Iya, karena kan ya seleksi alam ya. Terus juga kayak kita kalau melihat teman-teman, pastinya kita pengennya teman sama yang sefrekuensi aja. Karena gak semua orang tuh bisa untuk kita ajak maju. Terus juga kadang orang-orang itu obrolannya gak nyambung juga, yaitu bagian dari seleksi alam sih kalau menurut aku ya.
2: Iya. Dan ini hubungannya berarti quality over quantity ya.
3: Benar.
2: Ataupun sebaliknya, bebas. Jadi kamu punya sudut pandang masing-masing pun gak apa-apa sobat. Jadi setiap orang punya identifikasi masing-masing. Oh tapi aku butuh nih relasi atau teman banyak. It's okay. Jadi
3: iya,
2: setiap orang pasti punya kadar atau keinginannya masing-masing, dan gak apa-apa gitu ya.
3: Betul
2: nah,
3: banget.
2: Nah kalau kamu sendiri nih sobat, gimana? Kamu ngerasa punya orang di tempat kerja atau rekan ya, bestie yang bisa kamu ajak diskusi, atau kamu better jalan sendiri aja?
3: Nah boleh banget ya, kamu langsung aja komen barengan sama kita di hari Minggu ini. Langsung cus kencengin di nomor WA 081-2302-1039, atau join dan komen di audiovisual aplikasi Xspace Radio.
2: Tetap stay tune ya bareng aku sama Rinda di Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Nah, balik lagi ya sobat ya, bareng sama aku Linda
2: dan aku Lia.
3: Tentunya masih di toxic alias topik asik. Kita mau bacain komen-komen lagi nih, so tadi kan kita sempat nanyain ya, kalau kamu sendiri gimana waktu di kerjaan? Ngerasa punya orang yang bisa kamu ceritain keluh kesahmu atau kamu better untuk jalan sendiri aja? Nah, mungkin dari Lia dulu kali ya, kamu mau bacain komen yang masuk yang mana nih?
2: Nah, ini ada dari Kak Rian ya, dari Surabaya. Jujur sih aku lebih ke jalan sendiri, bukan gak mau deket, tapi udah pernah kecewa, jadi sekarang lebih jaga jarak.
3: Aduh, ya. Ini berarti orang baik yang tersakiti gitu kali ya konsepnya.
2: Jadi dulu dia kayak mungkin pernah percaya pada orang ya, atau naruh kepercayaan lebih ke orang, tapi dikecewain, akhirnya kayak gak aja deh gitu.
3: Iya, bener banget. Nah, kalau ini aku mau bacain komen dari Kak Winda yang sebaliknya ya Sob ya. Kak Winda bilang katanya, aku beruntung banget sih di kantor nemu satu orang yang bisa diajak cerita, jadi gak ngerasa kayak sendirian. Wah, ini 1001 ya, karena kadang tempat kerja itu ada orang-orang yang kayak keluarga itu memang ada, tapi juga di sisi yang lainnya mereka ada ya tipe-tipe orang yang cuek, terus juga kayak ya udah aku kerja, datang cari uang, gajian selesai gitu.
2: Ya, dan alhamdulillah ya Kak Winda ya, beruntung ya.
3: Bener banget.
2: Ini ada lagi nih Kak, dari Kak Andra Tuban. Dulu punya circle di kantor, tapi pas aku pindah divisi rasanya beda banget. Jadi sekarang lebih mandiri deh.
3: Wah, ini definisi yang ditinggal teman lama ya.
2: Biasanya ada yang tipe-tipe kayak gini, dan aku dulu sempat ngerasain juga itu. Kayak aku di waktu istirahat nih, makan siangnya bareng divisi lama. Atau aku di sela-sela jam istirahat kerja main ke tempat divisi yang lama aku. Nah itu, kalau kamu ada gak pengalaman kayak gini Kak?
3: Kalau aku sih enggak ya, karena belum pindah divisi sih lebih tepatnya. Jadi
2: tapi
3: ya,
2: kalau kamu misal di posisi kanda.
3: Iya sih, karena kalau udah nyaman sama teman satu frekuensi itu pasti kita nyari-nyari gak sih, biar tetap keep in touch, kayak terjaga obrolannya, terus juga komunikasinya oke, dan gak jadi orang asing gitu.
2: Iya banget, jadi kalau kita punya hubungan yang bagus juga dijaga ya, karena kadang relasi itu juga salah satu bentuk rezeki.
3: Iya. Iya.
2: Satu lagi nih Kak, coba Kak Rinda bacain.
3: Aku mau bacain dari Kak Sasa nih, yang bilang katanya, aku tipe yang butuh orang di kantor, soalnya kalau sendirian rasanya berat banget ngejalaninnya. Nah, ini bisa juga karena kadang kalau kita ngomongin soal deadline kerjaan atau target yang gak masuk akal, gitu kan kita pasti butuh bantuan ya. Jadi ya kenapa Kak Sasa butuh orang untuk bantu dia untuk menjalani hal-hal atau job desk di kantornya gitu sih.
2: Ha-ha, benar. Kita pada dasarnya juga makhluk sosial ya, kalau hidup sendiri juga gak bisa.
3: Betul.
2: Itu dulu dari komentar Sobat Prame Suara.
3: Dan juga untuk kamu yang mau gabung masih boleh banget, karena kita masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Tentunya di mana?
2: Di Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News hit and information. Prame Suara.
4: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: 103,9 FM, Music and Information, Sahabat Ramai Suara. Masih barengan sama kita berdua ya. Kita mau mantau dulu bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, di sini aku mau update dulu ya, Lia ya, bagaimana sekarang di pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan. Ya, nah, kalau di sini udah kelihatan agak sepi, Sob. Soalnya yang dulu deh tuh tadi pagi maksudnya ya.
7: Iya benar-benar.
1: Soalnya pagi tadi itu kan kita lihat ramai banget gitu ya Sob ya. Ada banyak yang parkir kayak mobil, motor dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini udah agak berkurang. Tapi ya masih ramai sih kalau di kawasan alun-alun Lamongan, entah itu kamu yang mau menuju ke Jalan Lamong Rejo atau mau ke arah sebaliknya begitu.
7: Nah ini aku cek juga ya di bagian simpang titik 0 nih Rinda. Itu pagi ini juga sudah berlalu lalang rame.
1: Bener.
7: Didominasi pengendara roda 2 dan 4. Tapi Bapak Evan penjual balon juga masih ada di situ.
1: Masih ada stay.
7: Masih ada beberapa pedagang yang masih stay buka lapaknya ya Rinda ya. Mm-hmm. Buat kamu yang mau beli jajan snacking di daerah titik 0 ini, simpang titik 0 boleh banget. Tapi waspada kalau mau nyebrang dan sebagainya, karena udah mulai rame nih pengendara motor ya Rinda ya.
1: Betul.
7: Karena keselamatan kamu yang utama. Dan untuk pengendara motor, mobil pun tetap berhati-hati kalau lihat sini ya. Nanti moro-moro ada orang yang mau nyebrang,
1: nah,
7: dan kita terobos aja. Nah gitu, jadi kamu misal mau beli snack atau kamu memang pengendara di yang melintasi di area ini, sama-sama berhati-hati gitu ya.
1: Benar, dan nanti kita bakal nge-review lagi beberapa spot lalu lintas di Lamongan. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
8: Gua beda.

0: You said forever, now I drive alone past your street. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Information masih bersama dengan aku Lia ya. Kali ini kita ditinggal sama Karinda dulu sebentar, dan aku mau nginformasiin nih sobat tentang hari ini nanti akan ada pertandingan Persela ya di Solo, akan tanding bersama dengan Kendal Tornado FC, dan ini nanti akan kick off start di jam 3:30 sore. Satu laga terakhir, mari kita akhiri dengan manis dan penuh kebanggaan ya. Semoga Persela Lamongan hari ini akan memberikan dan menuntaskan kemenangannya. Come on, Laskar Joko Tingkir. Komentar dari salah satu pengguna akun Instagram di postingan Persela FC langsung. Tetap stay tune bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: rich man.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prameswara, 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku, Lia ya. Tadi kita bahas seputar relationship dan sosial. Selain kerja ya, sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu juga gak kalah ribet ya dalam berhubungan sosial dengan siapapun. Apalagi sekarang kita juga kenal sama istilah Trends of Launch Relationship. Ini dekat, kayak kita dekat sama orang tapi kita gak ngumumin. Kayak istilahnya itu kalau di Gen Z ya, kayak bisa jalan bareng tapi gak bisa posting. Nah itu salah satunya juga. Biar katanya ada yang bilang kalau biar aman, ada juga yang bilang sebaliknya, itu malah gak jelas, berarti kamu gak dikasih kepastian, etc. Belum lagi fenomena ghosting ya, udah jalan tapi malah di ghosting. Nah jadi relationship itu agak komplit ya sobat. Kadang kita mikir salahnya itu sebenarnya di mana, orangnya atau situasinya yang lagi gak tepat. Nah kita coba refleksi sebentar ya. Sebenarnya itu semua terjadi juga karena kita sering nunda sesuatu. Karena kita takut ngasih kepastian, kita tiba-tiba berubah feelingnya, kita menunda untuk mulai, nunda untuk menjadi versi yang kita mau. Sebenarnya kadang kita kalau ngambil kesempatan ya, kalau kita berani aja satu ngambil kesempatan, biasanya kita malah kebuka untuk peluang-peluang memperbaiki hal-hal lainnya. Dan ini tentang keputusan itu sendiri atau tentang seseorang. Nah sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kalau hubungan kamu sendiri menurut kamu berada di fase yang belum ada kepastian, toxic productivity atau lain-lainnya, kamu boleh langsung ya drop komentar kamu di WhatsApp 0812-302-1039, atau kamu bisa juga ikut live comment ya di X-Page bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Tetap stay tune, nanti aku bakal cek dan bacain beberapa komentar yang masuk dari Sobat Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara
2: Music Hits. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya. Ini tadi kita bicara tentang komentar pendapat kamu, hubungan kamu itu termasuk sehat, toksik atau gimana nih. Nah ini ada beberapa komentar yang udah masuk. Ini ada dari Kak Raka. Sekarang lagi di hubungan yang sehat sih Kak, gak banyak drama dan justru itu yang bikin nyaman. Bener banget, jadi kalau kadang perempuan ya yang bikin banyak drama itu, ya aku juga mengakui bahwa kita kadang suka bikin drama-drama tertentu atau khusus tiba-tiba ya. Nah ini perlu diperbaiki nih, kadang drama kita yang kita minimalisir itu juga bisa bikin hubungan kita jadi lebih nyaman gitu. Kemudian ini ada juga dari Kak Sinta. Jujur aja aku lagi di hubungan yang bikin capek, banyak nangisnya daripada ketawanya. Nah ini perlu diperhatikan lagi ya. Kadang kita takut untuk menjauh atau menghindar dari hubungan-hubungan yang bikin kita capek. Caranya ya sometimes kita harus jaga boundaries-nya kita, batasan diri ya sobat ya. Jadi jangan takut untuk bilang enggak, biar kamu enggak makin capek, makin sedih dan lain sebagainya. Kita baca satu lagi. Ini ada dari Kak Bagas. Hubungan aku sih santai, gak ribet, tapi ya kadang rasanya kayak kurang effort juga sih. Nah ini perlu jadi catatan juga ya, kadang terlalu santai juga kita yang ngikutin atau ada dalam relationship itu juga rasanya kok gini-gini aja gitu. Sebenarnya gimana sih hubungan yang perfect atau yang mestinya kita bangun di sekitar, akan kita bahas di next ya. Tetap stay tune bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: FM.
1: Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia
2: dan juga aku Rinda. Sobat, kita mau bahas soal gimana sih ciri-ciri dari hubungan yang sehat gitu. Karena kayaknya kita sekarang banyak terbelenggu sama hubungan yang toksik gitu ya.
1: Iya, banget nih Rinda. Dan nanti gimana caranya ya, sekilas ya Rinda ya.
2: Tapi sekarang kita mau bahas ciri-cirinya dulu ya Lia ya. Yang pertama, ciri-ciri dari hubungan sehat itu pasti kalau kita mau komunikasi, mau ngobrol, hal apapun itu dan sekecil apapun itu pasti kita gak ngerasa takut gitu. Karena biasanya ada loh orang-orang yang misalkan mau bilang kayak aku pengen makan seblak gitu aja ya, tapi langsung dimarahin, kamu tuh ya jajan terus gini terus, kayak wah itu ya, udah gak sehat sih
1: terus gitu.
2: Iya benar.
1: Terus yang kedua apa nih Rinda?
2: Nah, yang kedua yang pastinya antar pasangan itu kita harus saling menghargai satu sama lain ya Sob ya. Kamu gak boleh tuh ngerasa kayak si paling, entah si paling menderita, si paling tersakiti atau yang lain gitu, jangan. Dan jangan juga ngerendahin satu sama lainnya. Kalau emang ada konflik ya jangan digas ya Sob ya. Tapi kamu harus bisa ngerem dan juga harus saling menghargai satu sama lain. Itu penting banget.
1: Benar banget. Terus?
2: Terus yang pastinya, yang pasti nih ya, kalau kamu menjalin hubungan sama seseorang itu adanya kepercayaan. Kadang kan ada tuh ya yang kita mau pergi kemana gitu kan, pergi kerja bahkan, kayak kamu di kerjaan sama siapa? Ada teman cowoknya enggak? Ada gini enggak? Kayaknya
1: posesif ya.
2: Bener itu. Aduh, emang kamu mau jadi ajudan aku yang 24 jam nemenin aku terus gitu.
1: Bener banget. Jawab gitu aja kalau di posesifin.
2: Bener. Terus juga pastinya kita harus punya kehidupan sendiri gitu ya. Karena kan meskipun ada pasangan, tapi kan ini pasangannya masih belum suami istri gitu ya. Kalau pasangannya masih pacaran, ya pastinya kamu harus bisa untuk punya kehidupan masing-masing. Entah punya hobi, entah punya kerjaan yang harus kamu lakukan, waktu sama teman kamu, keluarga, atau bahkan waktu untuk diri kamu sendiri itu penting banget. Karena dunia kamu gak selalu tentang pasangan gitu ya.
1: Benar banget.
2: Nah mungkin untuk kamu Lia punya ciri-ciri yang lainnya juga.
1: Kalau ciri-ciri lainnya ya, kalau ada masalah itu pasti diselesaikan. Dan diselesaikannya itu enggak yang diancem ya, kayak putus aja putus
2: itu.
1: Jangan ya, hindari ya
2: banget sih.
1: Bukan didiemin juga. Nah ini kita kenal dengan silent treatment ya Rinda ya.
2: Bener.
1: Apalagi kalau diulang-ulang tanpa solusi malah jadi masalah yang berkepanjangan, itu dihindari. Terus ada juga yang terakhir itu, kamu ngerasa jadi diri sendiri. Nah ini sehat sih. Jadi kalau kamu masih gak ngubah diri kamu ya, jadi kamu pede sama diri kamu, berarti hubungan kamu sehat dan bisa diperhatikan gitu.
2: Iya betul banget. Jadi ya itu ciri-ciri dari kita yang mau menjalin hubungan sehat tanpa takut. Dan juga nanti kita bakal ngomongin bagaimana caranya. Jadi kamu jangan kemana-mana sobat, barengan sama kita berdua aja. Tetap stay tune terus di
1: Prawes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong 8 1 2
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia
3: dan juga aku Rinda. Sobat, tentunya masih di Toxic alias Topik Asik. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal bagaimana ciri-ciri hubungan yang enggak sehat. Nah, sekarang kita mau kasih kamu cara. Kalau misalkan kamu terjebak sama hubungan yang enggak sehat, nah sekarang biar on track lagi hubungan itu jadi lebih sehat gitu ya.
2: Nah, ini ada beberapa informasi caranya nih Rinda ya. Yang pertama itu belajar komunikasi yang benar, kayak ngubah kalau misal kamu tuh selalu gitu. Nah, dihindari ya, diubah ke aku ngerasa kecewa waktu itu. Lebih tenang lah, lebih kalem, enggak langsung nuduh-nuduh ya Rinda.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, kayak calm down gitu ya.
2: Lebih tenang. Bukan nyalahin tapi jelasin coba perasaan kamu gimana. Terus pasang batas, boundaries. Misal, aku butuh waktu sendiri nih, sampein. Aku lagi pengen diem aja, gak bicara, sampein juga gitu. Jangan ragu-ragu ya untuk bilang ya.
3: Betul, dan yang paling penting, ini kayaknya PR buat para perempuan ya.
2: Bener, ini agak sulit
3: untuk,
2: nih Rinda.
3: Iya, untuk kita-kita, seperti ya cewek-cewek, jangan pernah gengsi untuk minta maaf ya Sob ya. Karena kalau kesalahan itu kan bukan selalu dari pihak cowoknya aja yang bikin salah gitu loh. Tapi kita sebagai perempuan itu juga manusia yang gak luput dari kesalahan Sob. Makanya itu kenapa kita harus gak boleh gengsi kalau mau minta maaf. Bener. Terus juga yang paling penting tuh Lia, kita harus saling support ya, bukan saling ngejatuhin. Kayak misalkan pasangan kamu dapat pencapaian baru gitu, itu bukan untuk nyaingin kamu Sob, enggak kayak gitu ya. Yeah. Tapi ya karena untuk mensupport, biar kelihatan, oh ini loh pasanganku cakep banget ya, pasanganku pinter banget ya, kayak gitu. Justru itu nambah value yang ada di diri kamu begitu kan.
2: Iya benar banget. Atau misal nih kayak pasangan kamu enggak suka dress well ya, kamu mau ngasih tahu dia dengan cara yang baik-baik juga, enggak yang dengan ngejatuhin ya. Terus ini kita harus bisa ngenalin yang namanya red flag nih Rinda. Red flag kayak tadi terlalu posesif banget, kayak mau main kamu sama laki-laki enggak, gitu-gitu. Nah itu, jadi kenali, coba kenali, jangan dipaksain juga ya gitu.
3: Benar, karena kalau kamu maksa pasti ya awalnya oke, kamu toleransi, kamu toleransi gitu kan, tapi nanti lama-lama jadi bom waktu juga yang itu bisa meledak dan juga bisa merugikan diri kamu sendiri tentunya.
2: Nah ini ada nih poin penting ya, ini ada tanda-tanda ketika kamu perlu evaluasi hubungan kamu. Yang pertama itu ada, kalau kamu mulai lebih sering sedih daripada bahagianya, kamu harus cek itu. Kalau kamu ngerasa udah mulai gak dihargai nih Rinda.
3: Benar.
2: Kamu takut jadi diri sendiri, kamu malu nunjukin sisi realnya kamu, dan kamu selalu ngalah. Nah itu, coba
3: iya,
2: identifikasi ya.
3: Karena kalau udah kayak gitu, wah udah Sop ya, pasti kamu bakal dapet capeknya aja, bukan malah dapet cinta, dapet kasih sayang, dapet tempat pulang yang bisa kamu buat untuk bersandar di pasanganmu. Jadi ya gak apa-apa kok kalau evaluasi hubungan, karena hubungan itu kan gak selalu mulus ya, gak selalu lulus-lulus, tapi ada waktunya juga kita mentok, ada kerikilnya, ada apanya. Ya paling penting adalah mengkomunikasikan.
2: Stay tune terus ya, karena kita masih ada topik-topik hangat seputar bicara topik asik seputar hari Minggu spesial ini bareng aku Lia
3: dan juga bareng aku Rinda
2: di Prame Suara 103,9 FM
3: Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brava Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
5: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
6: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
3: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Masih bersama dengan aku Lia
3: dan juga aku Rinda, sobat. Masih di toxic alias topik asik, tapi kali ini kita mau mantau ya Lia ya, bagaimana status lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, ini mau aku dulu atau kamu dulu nih?
2: Kamu dulu deh.
3: Boleh, aku langsung aja ngelihat bagaimana situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkong Babat nih ya, yang ternyata pagi hari ini kan sebenarnya adalah titik pertemuan ya antara Kabupaten Bojonegoro, Jombang, sama Lamongan yang biasanya emang ramai banget gitu sob. Tapi di siang hari ini nampaknya cukup lancar untuk ke semua arah, baik itu arah yang Bojonegoro, arah Jombang, ataupun balik menuju ke arah Lamongan. Tapi hati-hati ya sob ya, karena memang ini kan jalan yang menghubungkan banyak daerah gitu ya. Jadi ya banyak banget truk atau kendaraan gede-gede yang melintas di area Bundaran Tugu Wingkong Babat begitu.
2: Jadi tetap berhati-hati ya sobat, karena keselamatan kamu yang utama. Nah ini aku mau cek lagi nih, ini di palang pintu kereta terminal ya Rinda.
3: Boleh.
2: Pagi ini terlihat yang melintas dominan dari pengendara roda 2 dan 4 nih Rinda. Tidak cukup ramai ya, belum ditemukan juga di CCTV yang sekarang ini untuk pengguna yang besar kayak truk, bus, belum. Nah tapi nih sob, seperti yang biasanya kalau kita lewat ke rel ya, perlintasan itu kadang jalannya kan miring ya, jadi dipastiin kamu harus tetap berhati-hati, gak usah buru-buru, karena keselamatan kamu tetap yang utama.
3: Betul
2: gitu ya.
3: Banget, dan juga nanti kita akan review kembali sob, kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia
2: dan juga aku Rinda, sobat. Kita mau ngomongin soal cuaca ya, karena sepertinya di pagi hari ini tuh kayaknya iya cerah, cuman cerahnya agak sejuk kalau aku ngerasain tadi ya, gitu ya.
1: Benar. Nah ini informasi dari BMKG ya, Rinda. Itu Lamongan pagi sampai jam 10 ini tuh udaranya kabur. Ya semi, nggak yang cerah banget, nggak yang terik banget, tapi ya ada mendungnya dikit aja.
2: Iya. Terus
1: tapi Rinda,
2: Siang itu, nanti, wah.
1: Dia berapa?

0: Awan ya, tapi kalau setelah zuhur jam satuan siang sampai jam 4 sore Linda, diprediksinya gila, ini akan ada hujan petir nih.
1: Betul, enggak terima. Lebat ya. Aja ya, tapi ada petirnya juga ya, Lia ya.
0: Jadi kemungkinan siang nanti jam 1 sampai jam 4 sore ya Linda mengalami hujan petir, deres sama petir.
1: Iya, betul banget. Jadi untuk kamu ya, jaga-jaga jejas hujannya, terus juga cek terus cuacanya, karena untuk hujannya ini kan di siang sore hari, tapi kalau di malam hari udah kembali lagi normal berawan gitu kan, seperti udara di kemarin-kemarin, karena sekarang ini di hari Minggu itu lagi ada awan Rossby yang dia lewat di atas Jawa Timur, makanya kenapa potensi hujan itu masih terus terjadi ya, begitu
0: masih
1: ya.
0: Ada, benar-benar. Nah ini juga ada komentar yang tanya nih, Rossby terakhir men gitu, Selasa udah mulai hilang perlahan infonya ya, tapi tidak tahu, tetap teman-teman pastiin untuk update itu terus ya.
1: Betul.
0: Karena ini masih perkiraan aja.
1: Gitu. Dan juga kalau update lewat laman resminya BMKG Juanda sebelum kamu berpergian kemana-mana. Nah itu dulu, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus barengan sama kita di Prime 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Rames, kalau di hari Minggu nih ya, alias weekend-weekend, itu emang waktunya untuk santai ya, Sob ya. Ada yang milih buat tidur seharian, ada yang milih buat nongkrong di kafe, nonton film, atau bahkan sekedar scroll TikTok sampai jebol, sampai lupa waktu gitu ya. Tapi, pernah gak sih Sob, kamu kepikiran untuk nikmatin hari Minggu kamu dengan membaca buku? Soalnya, serius deh ya, baca buku di hari libur itu vibes-nya beda banget. Bisa sambil nyeruput kopi di teras gitu kan, atau bahkan rebahan di kamar ditemani sama musik pelan ataupun kamu sambil dengerin ramai suara. Nah, selain bikin rileks, baca buku juga bisa jadi ajang me-time kamu loh, yang bisa balikin suasana hati ataupun suasana pikiran juga ya Sob ya. Apalagi kalau bukunya seru, itu pun bisa bikin kamu lupa waktu. Tapi apapun itu ya Sob ya, semoga aja minggu kamu selalu produktif meskipun ini di hari libur. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Rinda. Untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
2: Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu gak percaya.
1: Brava Suara.
2: News hits and information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, di hari Minggu ini ya, Rinda mau ngajakin kamu nih untuk belajar, tapi bukan belajar yang berat-berat ya, tapi belajar untuk membaca buku. Soalnya sobat, akhir-akhir ini nih ya, dari data literasi, ternyata tingkat literasi di Indonesia itu makin naik loh sob, dari tahun ke tahun. Ya emang sih belum sempurna banget gitu ya, tapi seenggaknya udah makin banyak orang yang mulai sadar sama pentingnya belajar dan membaca. Kalau Rinda lihat nih sob, dari data PISA tahun 2022 itu nunjukin peringkat Indonesia naik 5 sampai dengan 6 posisi kalau dibandingkan dengan tahun 2018. Tapi ya masih ada juga sih PR-PR gitu kan. Soalnya skor bacanya Indonesia itu masih di angka 359 poin. Sedangkan untuk negara lainnya, minat baca itu nilainya udah di angka 470-an poin. Jadi ini udah naik sih ya, tapi belum yang ngebut banget gitu. Tapi gak apa-apa, minimal udah ada progres. Udah ada progres ya sobat ya, untuk tingkat literasi yang ada di Indonesia ini.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information. I don't really give

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, ngomongin soal tingkat literasi di Indonesia ya Sob ya, belakangan ini emang lagi naik gitu kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi nih, kamu tahu gak Sob, apa yang bikin unik? Nah, yang bikin unik adalah generasi yang dikira cuma sibuk main HP alias Gen Z ini, justru Gen Z inilah yang menyumbang angka terbesar dalam gemar membaca Sobat. Wah, ini unik sekali ya Sob ya. Soalnya Gen Z itu kan punya banyak banget cara untuk membaca, entah itu lewat buku fisik, lewat e-book, lewat webpad, atau bahkan lewat bacaan digital lainnya. Nah, Gen Z ini punya cara sendiri Sob untuk menikmati literasi. Terus juga sekarang ini kan kita lebih gampang untuk terhubung dengan orang-orang yang lainnya gitu kan. Yang akhirnya banyak juga komunitas baca yang isinya itu anak muda semuanya. Jadi jangan salah Sob, di balik layar HP-nya para Gen Z ini ya, kadang-kadang mereka tuh lagi baca novel loh, bukan cuma scroll-scroll gak jelas di media sosial. Nah, untuk kamu Sobat ya yang mungkin punya kegemaran membaca juga, boleh banget nih kamu spill ke Rinda, apa sih buku favorit kamu? Langsung aja ya Sob ya di nomor WA 081-2302-1039.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Nah sobat, kali ini ya udah ada yang berbagi sama Rinda nih sob, soal buku favoritnya atau buku kesayangannya gitu kan. Nah kali ini ada Kak Nisa yang bilang katanya, buku favorit aku adalah Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring. Soalnya tiap kali baca aku ngerasa lebih tenang dan gak gampang panik sama hal-hal kecil. Soalnya buku ini pun juga ngajarin aku ya buat fokus sama hal yang bisa dikontrol aja, bukan hal yang ada di luar kendali aku. Jadi kalau baca buku ini semacam kayak obat hati gitu deh. Wah, ini pun juga Rinda pernah baca bukunya ya Kak ya. Dan benar banget apa yang dibilang sama Kak Nisa, kalau buku dari Henry Manampiring tadi yang judulnya Filosofi Teras itu ngajarin kita untuk stoicisme, alias kita nggak usah peduli sama hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita cuma peduli sama hal-hal yang memang bisa kita atur dan juga bisa kita benahi gitu ya sob ya. Dan ini pun juga buku yang recommended karena udah bestseller banget yang mungkin bisa juga kamu baca di waktu luangmu ya sob ya. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: 93,9 FM Music Hits and Information. Sobat Gen Z nih ya, sering banget dapat stigma yang jelek gitu kan. Katanya generasi lemah, generasi yang malas dan lain sebagainya. Padahal Gen Z ini loh sob ya, penyumbang minat baca tertinggi loh, bayangin gitu kan. Soalnya banyak banget alasan ya kenapa Gen Z itu sekarang makin doyan baca. Yang pertama karena pengaruh media sosial sob. Sekarang ini kan banyak sekali ya akun-akun yang ngebahas buku dengan gaya lucu dan relate banget. Jadi sekarang tuh kayak baca buku tuh bukan sebuah hal yang serius lagi gitu loh sob. Terus yang kedua, tema buku sekarang itu makin beragam dan deket banget sama kehidupan anak-anak muda. Contohnya nih, kayak tema-tema seperti kesehatan mental, terus juga cinta-cintaan gitu kan, sampai soal tema fantasi yang out of the box banget. Dan yang gak kalah penting tuh ya sob ya, desain buku sekarang itu keren-keren banget, apalagi covernya. Wah ini jadi pengen beli langsung gitu ya kalau kita ngelihat di toko buku yang ada di raknya sobat. Nah informasi lainnya masih barengan sama Rinda ya. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.
1: Brawa Suara
2: News, Hits and Information. Brawa Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, gak kerasa ya 4 jam lamanya Linda menemani kamu di pagi sampai dengan siang hari ini. Dan semoga aja minggu kamu selalu produktif gitu kan, apapun aktivitas yang kamu lakukan. Dan semoga aja informasi yang udah Linda sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kamu ya sob ya. Dan lagu-lagu yang udah Linda puterin juga bisa menjadi mood booster kamu untuk menjalani hari minggu, biar semangat nih besok udah hari Senin lagi ya sob ya. Linda pamit, besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Profesor 103,9 FM Yusuf Yasa Information. Hai, selamat Profesor Suara. Balik lagi bareng sama Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Dan buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi rebahan, lagi bahagia, atau bahkan lagi sedih, aku nemenin kamu Sobat Profesor Suara. Buat kamu yang mau curhat juga boleh, mau ngabarin lalu lintas juga bisa gitu ya. Mau kirim video juga, nanti aku bakalan up di visual radio juga. Aku up juga di Instagram atau di media sosialnya Prameswara. Dan boleh banget kalau mau gabung lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Dan juga Sobat Prameswara, aku mau ingetin buat kamu juga yang mau dengerin Nanda sambil nonton Nanda juga bisa lewat aplikasi Xbase Radio atau di websitenya prameswarafm.com. I could stay awake just to hear.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prawe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Prawe Suara, ditemani barengan sama Nanda spesial hari ini dengan berbagai lagu-lagu hits dan juga informasi yang nemenin kamu juga aktivitas atau bahkan buat kamu yang sekarang lagi rebahan gitu ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu di hari ini, Sobat Prawe Suara boleh banget kalau mau ikutan join. Entah mau ngabarin lalu lintas, ngabarin situasi yang ada di sekitaran kamu lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu kalau mau update story terus mau tag Prawe Suara juga boleh banget, nanti kita repost ya di Instagram Prawe Suara 1039.

0: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Prabes Suara, masih bareng sama Nanda ya Sobat. Dan juga buat kamu yang sekarang lagi ditemenin sama kerewelan anak-anak karena cuaca yang gak menentu kayak gini, entah itu rewelnya karena cuacanya atau bahkan kondisi tubuh yang kurang fit Sobat Prabes Suara, aku ada trik khusus, ada tips, dan ini eksklusif hanya di Prabes Suara aja, yaitu boleh deh minum atau mengkonsumsi Maher Be Smart Honey. Nah ini itu Sobat, madu yang khusus sama anak-anak gitu ya, buat anak-anak kecil. Dan caranya gimana, mau dikonsumsi langsung boleh banget, atau bahkan mau dicampurin sama teh itu juga bisa banget Sobat Prabes Suara. Karena dan Maher Be Smart Honey ini tuh hasil budidaya lebah madu Apis mellifera ya. Dan ini tuh terjamin banget mutu dan keasliannya. Vitaminnya apa? Banyak banget. Ada vitamin A, vitamin B, C, E, dan K gitu ya. Aneka mineral juga, Na, Ca, dan lain-lain. Duh, banyak banget deh. Buat kamu yang mau order atau mau madu ini untuk si kecil, boleh banget untuk langsung aja WA Prabes Suara di 081-2302-1039. Ditunggu.
1: 103,9 FM Prabes Suara.

0: 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future.
9: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
10: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
11: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran Rp28,63 triliun rupiah.
9: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris, isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih, sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
12: Prameswara,
0: music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, pernah gak sih pagi-pagi ya, kamu tuh udah semangat banget pakai baju rapih, ya kan? Pagi nih, misalnya di pagi hari. Pas buka pintu, langit warnanya tuh udah abu-abu tua. Jadi rasanya tuh kayak kena prank gitu sobat ya. Cuaca yang gak nentu kayak gini tuh ya, memang bikin jago, bikin mood kita tuh naik turun. Tapi ya, jangan sampai ya fisik kamu juga ikutan tumbang cuma gara-gara langit lagi galau. Kalau langit galau ya biarin, jangan sampai kamu ikutan galau juga gitu. Sekarang coba deh cek kapan terakhir kali kamu minum vitamin atau makan buah yang segar. Karena ya tubuh kita tuh butuh banget tuh yang namanya bahan bakar ya. Bahan bakarnya juga harus ekstra sobat ya buat ngehadapin perubahan suhu yang drastis. Jadi sebelum kamu lanjutin aktivitas, yuk boleh nih ambil jeda semenit aja. Minum vitamin C, kalau nggak ada Anda, boleh setidaknya air mineral aja deh yang cukup. Karena kalau badan udah kasih sinyal meriang, rencana sehebat apapun pasti bakalan berantakan. Jadi tetap jaga imun biar kamu tetap jadi juara di segala cuaca ya. Kalau cuaca gak nentu kayak gini, Sobat Prames Suara ya, mood kamu gak nentu. Aduh, aku pasti siap kok nemenin kamu, jadi stay tune aja.

0: program spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Trabeswara 103,9 FM Music and Information. Sobat Trabeswara, masih barengan sama Nanda ya Sob ya. Sekarang tuh cuaca gak nentu ya, panasnya juga. Ini tuh kayak dibakar ya. Panasnya Lamongan kalau lagi terik itu memang gak main-main gitu. Jadi kayak saat suhu lagi gak konsisten kayak gini, musuh terbesar kita itu adalah dehidrasi. Jadi sering gak ngerasa juga tiba-tiba pusing atau konsentrasinya buyar. Nah, itu ya tandanya otak kamu tuh udah mulai yang namanya kekurangan cairan. Jadi jangan tunggu sampai tenggorokan terasa kering kayak di padang pasir baru kamu cari minum. Jadi kamu biasain ya untuk bawa botol minum ya, jangan bawa jangan cuma bawa aja ya, botol minumnya harus terisi air mineral gitu ya. Dan entah itu nanti air mineral atau jus buah yang segar, yang penting cairannya tuh masuk gitu ya. Gitu Sobat Trabeswara. Jadi untuk menjaga kesehatan kita, ya diri kita sendiri, caranya gimana? Simple, sesimpel minum rutin, minum air mineral. Ada juga nih peribahasa tua yang bilang, sedia payung sebelum hujan. Kedengarannya tuh klasik banget, tapi kalau dipikir-pikir nih Sob ya, itu tuh bener banget. Buat kondisi di bulan ini, payung atau jas hujan itu sebenarnya bukan cuma soal biar gak basah, tapi soal gimana kita gak hargain waktu. Bayangin ya, kamu tuh ada janji penting, terus tiba-tiba hujan deres banget, tapi kamu gak bawa persiapan apa-apa. Akhirnya kamu terjebaklah tuh ya, telat dan mungkin kehilangan momen berharga. Jadi gak ada salahnya ya Sob ya, kalau bagasi motor, kursi belakang mobil kamu ya agak sedikit penuh sama perlengkapan tempur cuaca gitu, anggap aja itu kayak asuransi kecil biar harimu tetap berjalan lancar gitu ya. Karena segala persiapan itu harus ada meskipun cuaca gak menentu ya kan. Air mineral harus ada terus ya kan, jas hujan atau payungnya juga harus ada terus gitu Sobat Trabeswara ya. Dan apapun kondisinya, situasinya Sobat, segerin aja barengan Trabeswara.
1: Trabeswara,
0: music hits and information. Trabeswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, lagi asyik mendengin langit yang galau atau langit sekarang di rumah kamu tuh lagi cerah banget. Ada kabar gembira yang datangnya bukan dari perkiraan cuaca, tapi dari Bapak Gubernur Jawa Timur. Buat kamu yang mungkin lagi mikir, waduh kebutuhan lagi banyak, pajak kendaraan naik gak ya di tahun ini? Tenang sob, ada kebijakan khusus di tahun 2026 ini. Kalau PKB dan BBNKB tidak naik, alias harganya tetap sama persis seperti tahun 2024 dan 2025 kemarin. Jadi, di tengah harga kebutuhan yang naik turun kayak suhu udara bulan ini, biaya pajak kendaraan kamu tetap stabil di garis aman. Jadi, nggak perlu panik ya. Nggak perlu buru-buru bongkar tabungan ekstra. Jadi, yuk manfaatin ya momen ini buat jadi warga yang taat pajak. Mumpung dompet nggak dibuat kaget, bayar pajaknya jadi lebih enteng sambil dengerin hits pilihan di 103,9 FM Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hujan tiba-tiba turun tuh memang sering bikin rencana kita berantakan ya Sob ya. Atau bahkan cuaca yang terik banget itu bikin kita uring-uringan. Termasuk rencana mau ke kantor Samsat Pusat. Tapi tenang, Samsat Lamongan itu pengertian banget loh. Mereka punya layanan Samsat keliling yang lokasinya tersebar di berbagai titik kecamatan. Jadi kamu gak perlu jauh-jauh kena macet atau kehujanan di jalan. Hari ini buat kamu yang lagi ada di sekitaran pertigaan Sambo Pinggir Karangbinangun atau yang lagi santai di depan Pantai Lorena Paciran sampai yang di depan Terminal MPU Sukodadi, mobil Samsat keliling sudah standby buat layanin kamu. Persyaratannya gampang banget kok, cukup bawa STNK asli sama KTP asli aja. Prosesnya juga cepet, gak pakai ribet. Jadi mumpung mendungnya masih malu-malu, yuk samperin titik terdekat sebelum hujan deras turun di sore hari nanti gitu ya. Dan kalau di siang hari, mungkin cuaca tuh lagi panas-panasnya sampai bikin males keluar rumah. Kenapa nggak bayar pajaknya nanti malam aja gitu ya? Mungkin ada yang bilang kayak gitu atau mungkin yang pagi sampai sore tuh kerja full ya. Nah, Samsat Lamongan ini juga punya inovasi seru nih Sob. Namanya Belok Wangi alias beda lokasi wayah bengi. Jadi layanan ini buka jam 6 sore sampai jam 8 malam. Buat malam Selasa dan malam Jumat, kamu bisa temuin mereka di alun-alun Lamongan. Bayangin, suasananya pasti lebih adem. Bisa sambil jalan-jalan santai atau ngopi bareng teman. Urusan pajak udah beres aja. Dan buat yang di daerah Sukodadi, mereka standby-nya setiap malam Rabu di Terminal Sukodadi. Jadi gak ada alasan lagi tuh ya buat sibuk kerja atau karena cuaca. Karena Samsat tetap buka pas cuaca lagi sejuk-sejuknya atau pas lagi panas-panasnya. Bayar pajak tepat waktu, hati tenang, tidur pun lebih nyenyak.

0: KB Suara 103,9 FM Music Hits and Information buat kamu yang mau ke Samsat ya, tapi jauh kalau di Lamongan Kota. Nah, kita ada di beberapa titik Sobat Rame Suara ya, di berbagai kecamatan, mulai dari pertigaan Sambo Pinggir Karang Binangun, kemudian Sukodadi pun juga ada. Nanti update lokasi detailnya aku bakal update ke Instagramnya Rame Suara 1039, jadi kamu follow aja. Atau buat kamu juga yang apakah Samsat itu ada waktu malam, karena kalau pagi sampai sore tuh sibuk kerja atau cuaca nggak mendukung, kita ada juga kalau di malam ya Sobat. Samsat itu Belok Wangi namanya, beda lokasi Wayah Bengi. Itu ada di alun-alun Lamongan sama di daerah Sukodadi. Jamnya jam 6 sore sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi buat kamu yang ternyata masih sibuk juga gitu ya, terjebak hujan di rumah tapi ternyata hari ini tuh jatuh tempo pajak kendaraan. Nah, gak usah galau, karena bayar pajak kendaraan itu gak harus selalu datang ke lokasi fisik kalau misalnya kamu lagi ada kendala gitu ya. Lihat Sobat Rame Suara ya di Instagramnya Rame Suara 1039, nanti bakalan aku update juga untuk opsinya. Kamu bisa bayar lewat Tokopedia, GoPay, Link Aja, Indomaret, Alfamart, sampai lewat aplikasi Samkop. Jadi kamu bisa klik-klik di smartphone sambil rebahan di kamar dan dengerin suara rintik hujan atau dengerin Rame Suara, urusan administrasi kendaraan langsung beres. Nah, ini ya yang namanya hidup cerdas di era digital. Cuaca boleh ekstrim di luar sana, tapi kewajiban kita tetap bisa tuntas dengan cara yang paling nyaman.
1: Rame Suara,
2: music hits and information. Rame Suara 103,9 FM. Rame Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM, Rame Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu yang sering lagi di jalan, sobat, apalagi yang pengen ada dua, coba deh dengerin ini sebentar aja. Aspal, kalau udah ketemu air hujan, pertama kali itu biasanya jadi lebih licin karena debu dan sisa oli yang terangkat. Jadi, wes ojo ke susu talah, re, yo. Gak perlu balapan sama mendung. Jadi, lebih baik sampai di rumah 10 menit lebih lambat, tapi dalam kondisi selamat dan utuh daripada maksa ngebut, terus malah terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Perhatikan juga ya, sob ya, jarak pengereman. Karena di jalan basah, rem, kita tuh gak bakal seakurat biasanya. Dan satu lagi, pastiin juga lampu kendaraan tetap nyala biar pengendara lain tahu posisi kamu. Karena keselamatan itu bukan soal keberuntungan, sobat, tapi soal kewaspadaan yang kita bangun sendiri, gitu ya. Dan ngomongin soal vibes cuaca gitu ya, pernah gak sih kamu tuh sengaja berhenti sejenak pas hujan baru turun? Terus kita tuh kayak ngehirup nafas dalam-dalam, ada aroma tanah yang khas banget, ya kan? Orang-orang keren tuh nyebutnya petrichor. Jadi aroma ini tuh sebenarnya hasil kerjasama nih sob, antara alam, ya kan, tanah, dan air yang ngelepasin senyawa tertentu ke udara. Dan yang lebih menariknya, aroma ini tuh terbukti secara ilmiah bisa bikin saraf kita lebih rileks. Jadi kalau kita udah pening banget ya, udah capek banget di tengah hiruk pikuk pekerjaan yang bikin stres dan target yang belum tercapai, hujan sebenarnya datang buat ngajak kita untuk istirahat sebentar. Jadi untuk dinginin kepala ya kan, tenangin hati dan biarin rintik hujan di luar sana jadi musik alami yang menemani kamu berpikir jernih gitu. Kadang ya, solusi dari masalah besar itu justru muncul saat kita lagi diam sambil dengerin suara hujan. Gak heran kalau kamu lagi hujan turun, lagi menghirup aromanya, itu kamu relax karena ternyata itu ada penelitiannya.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Profesoral 103,9 FM, you'll see it's information sobat. Di tengah cuaca yang gak menentu ini, jaga kesehatan itu yang paling utama. Aku ada rekomendasi buat kamu yang suka minuman manis tapi juga harus segar di lambung ya kan, kayak relax aja, enak gitu, dan bisa dikonsumsi dari segala usia. Aku ada Eta plus susu kambing etawa bubuk plus herbal. Jadi ini tuh kayak susu kambing tapi di dalamnya itu kayak ada jahe. Nah, kamu bisa bayangin ya, rasa manisnya dari susu dan rasa segar sehatnya dari jahe. Jadi buat kamu yang sekarang itu mungkin lagi kepanasan karena cuaca, atau bahkan yang mungkin sekarang daerahmu lagi hujan, kedinginan gitu ya sobat, boleh banget nih untuk mengkonsumsi atau minumnya Eta plus susu kambing Etawa ini gitu. Dan buat kamu juga yang mungkin mau beli ya atau mau order, boleh banget langsung aja ke WA Prames atau langsung ke studio, nanti aku kasih deh buat kamu gitu ya. Dan juga untuk informasi lengkapnya juga boleh langsung ke WhatsApp di 081-2302-1039.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Prabesara 103,9 FM, Music Get Sandy Information. Aduh, Sobat Rapor Suara, gak kerasa ya aku udah nemenin kamu dari tadi gitu ya, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hits. Semoga kamu yang dengerin aku diberkahi kesehatan, diberkahi rezeki, ketemu sama orang-orang baik setiap harinya. Ucapin apa? Amin. Aduh, jadi kayak pidato ya Sob ya. Dan kita bakal ketemu lagi di next siaran berikutnya Sobat Rapor Suara. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM yang sekarang lagi beraktivitas. Tetap stay tune aja yuk. Karena apa? Karena masih ada banyak banget lagu hits untuk menemani segala aktivitas kamu. Tapi aku pamit dulu Sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
10: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
11: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu sembir, susu encer yang Yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat kos vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
7: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara.
14: Music and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pads.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Oh boy.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: I love you, Mom.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information nih sobat Tramesia. Selamat sore, kembali lagi nih di Ngetime Sore barengan sama Absya dan Happy Weekend. Nah, selama 4 jam ke depan ya, bakal nemenin kamu yang mungkin lagi stuck di jalan, baru rebahan, atau masih galau milih mau ngopi ataupun ngabarin si doi dulu nih ya di weekend kali ini. Nah, hari ini nih ya, Hapsha punya obrolan yang relate banget dari ritual weekend paling absurd sampai kenapa sih ya kaki kamu tiba-tiba kayak kerasa perih saat asyik liburan ataupun jalan-jalan gitu kan. Nah, buat kamu yang udah penasaran gitu kan, boleh banget siapin cemilannya dulu atau bahkan nyalain radionya, nyalain X-Space-nya, ataupun streaming di webnya Prama Suara juga boleh banget. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Power, geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru, yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
11: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
12: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat. Dan mari kita coba lihat faktanya.
9: Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
7: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
13: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya, Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prambe Suara.
15: Music hits and information. Prambe Suara.
16: Prambe Suara 103,9 FM. Music hits and information. Ini sobat Prambe ya. Hari ini nih ya, ngebahas soal ritual wajib kamu pas weekend. Coba deh pikirin deh ya. Setiap orang kan pasti punya nih ya kebiasaan unik tiap akhir pekan. Ada yang mungkin bangun siang atau mungkin langsung cari kopi kopak lah ya, kopi pagi. Ada juga yang malah punya kebiasaan unik gitu kan ya, mulai ngerjain side hustle ataupun proyekan. Nah, fakta menariknya nih ya sob, menurut survei dari Jakpat 2023, ternyata 53% anak muda urban di Indonesia lebih memilih rebahan sebagai aktivitas utama di akhir pekan. Baru deh, disusul ngopi, hangout, dan nonton streaming. Tapi juga nih ya, ada yang justru weekend itu waktunya buat upgrade diri nih. Wah, luar biasa banget nih ya. Dan menurut artikel dari Face Indonesia, banyak nih para Gen Z yang pakai akhir pekan buat self-improvement. Mulai dari ikut kelas online, journaling, sampai olahraga ringan kayak yoga ataupun jalan kaki di pagi hari. Nah ini nih ya, kayaknya tim yang sama kayak Absyad ya. Kalau Absyad gitu kan ya, biasanya minggu gitu kan, kalau nggak kemince, minggu ceria, ataupun jogging tipis-tipis aja nih sob, keliling kompleks, terus baru lanjut cari sarapan pagi. Ya gitu. Kalau kamu nih ya sob, gimana sih ritual weekend kamu? Apa sih gitu kan ya, mungkin aja yang paling absurd atau paling beda dari yang lainnya. Nah, boleh banget ya, langsung aja kirim ke WA-nya Prambe Suara di 081-2302-1039.
13: Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information nih ya, Sobat Rames ya. Udah ada yang ikut gabungan komen nih, barengan sama Absya. Ngebahas, kamu punya nggak sih ya ritual weekend kamu yang mungkin paling absurd ataupun berbeda dari orang lain? Nah ini nih, ada dari Kak Dimas. Kalau aku ya Kak, tiap weekend pasti nyuci motor jam 10 malam. Kata orang sih aneh, tapi buatku itu waktu paling tenang, nggak panas dan nggak rame. Tapi ya, kalau orang tetangga kaget ya Kak, tiba-tiba kayak suara air tuh. Ya ngeri juga gitu kan, tapi gak apa sih Kak, yang penting ya kan, tenang, nyuci sepeda motornya bersih juga dan gak mengganggu ke tetangga gitu kan ya. Terima kasih Kak Dimas. Terus juga nih ada dari Kak Rio, setiap minggu pagi nih ya Kak, aku pasti keliling kompleks sambil dengerin lagu dangdut di headset. Katanya warga sih aku icon Sunday vibes di kompleks, waduh Sunday morning gitu kan ya. Terima kasih buat Kak Rio dan Kak Dimas, buat kamu nih Asop yang mungkin masih mau berbagi juga nih pengalaman kamu ya kan, ritual weekend seperti apa yang paling absurd ataupun paling beda dari lainnya, boleh banget. Langsung aja gak usah sungkan ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ramon Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ya, Sobat Rames, ya, udah ada lagi nih yang gabungan komen berbagi pengalamannya terkait ritual weekendnya yang paling absurd atau mungkin paling beda banget dari orang lain. Nah, ini nih, ada dari Kak Tata. Ritual weekend aku ya, Kak, paling absurd mah nonton ulang video konser favorit sambil pura-pura jadi crowd. Teriak-teriak sendiri di kamar tapi bahagia. Waduh, waduh, waduh. Tapi kalau kayak gini harusnya juga pernah sih, Kak, kayak ngerasa ada di dalam konser banget gitu kan, pakai lightstick. Mungkin ya kalau misalkan K-pop banget gitu kan. Terima kasih Kak Tata ya, udah ikutan komen, gak masalah, it's okay, yang penting bahagia. Terus juga nih Sobat Rames ya, ada dari Kak Nadia. Weekend ya Kak, versi aku tuh sarapan jam 12 siang, terus baru mandi sore, pokoknya bener-bener rebahan all out, no goet allow. Waduh, waduh, ini ya emang sih ya, kalau ngebahas soal weekend gitu kan, pasti bawaannya pengen rebahan, bangunnya agak siang, gak mau diganggu sama siapa-siapa, makannya siang juga, mandinya kalau lagi pengen aja gitu kan. Nah, buat kamu yang mungkin masih mau juga nih berbagi pengalamannya, boleh banget langsung aja ke 081-2302-1039.

0: 105,9 FM Music Hits and Information.
1: Halo,

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information nih ya, Sobat Rames ya. Habsyah juga mau nambahin lagi nih ya, fakta unik di mana nih ya, data Jakpat 2023, 53% anak muda lebih memilih rebahan dan digital detox di weekend. 31%-nya memilih nongkrong ataupun jalan-jalan santai. Dan 16%-nya memilih belajar skill baru ataupun kerja sampingan. Selain itu nih ya, artikel dari Face Indonesia, Gen Z nih ya cenderung memanfaatkan akhir pekan untuk recharge. Bukan lagi party all night ketekannya. Aktivitasnya nih ya lebih ke journaling, ngonten, jalan pagi, dan cafe hopping gitu lah ya. Wah, wah, wah. Dan bahkan ya, fakta psikologi ringan juga, weekend effect itu menurut American Journal of Public Health nih ya, mood dan kebahagiaan orang nih ya pada umumnya akan meningkat 10-15% di akhir pekan, terutama jika aktivitasnya sesuai dengan minat pribadi yang enggak dipaksakan. Wah, wah, luar biasa banget nih ya. Info lainnya masih barengan terus sama Absyah nih ya, jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kurang suara 103,9 FM, Music Hits and Information nih Sobat Rames ya. Kamu pernah gak sih Sob, weekend udah datang tapi bukannya relax malah makin stres. Kerjaan kebayang, notifikasi gak berhenti, klunding-klunding terus gitu kan ya. Medsos isinya juga orang-orang jalan-jalan. Terus kamu jadi ngerasa kayak, ini aku doang apa yang berhenti? Ini aku doang apa yang stuck gitu kan ya. Nah sekarang nih ya, masuk ke segmen yang tenang-tenang aja, biar mood kamu stabil dan pikiran gak capek terus. Welcome to Mind and Mood. Dimana nih ya, menurut American Psychological Association lah ya, banyak orang yang justru merasa lebih tertekan di akhir pekan. Waduh, kenapa tuh Absya ya kan? Yang pertama, ekspektasi buat liburan keren. Yang kedua, rasa bersalah kalau nggak produktif. Yang ketiga nih ya, FOMO dari media sosial dan tugas kerjaan yang udah ngintip buat hari Senin. Akhirnya nih ya, banyak yang mikir, me time tuh kayak egois banget deh buat aku. Padahal Sob ya, itu enggak sama sekali. Justru bentuk tanggung jawab kamu ke diri sendiri. Di mana nih ya, me time bisa sederhana kok. Kayak mungkin jalan sore sendirian, baca buku, dengerin musik, duduk di kafe tanpa buka laptop ya kan. Ataupun nonton ulang series yang udah ditonton 4 kali itu pun juga gak masalah ya, selama kamu bahagia dan bisa me time. Nah selain ini ya, Hapsya bakal ajak kamu buat ngebahas tips sederhana jaga mental di weekend. Jadi kamu ya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pram Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bramo Suara 103,9 FM, Music Hits and Information nih ya, Suatrames ya. Habsyah bakal kasih nih, ini dia ya, teknik 3R ya, tuh sederhana buat ngejaga mental kamu nih ya, kayak ngerasa weekend kamu tuh lebih diriset aja nih. Yang pertama yaitu rest, tidur yang cukup, lepasin gadget kamu sebelum tidur. Yang kedua, refleks nih ya, luangkan 10 menit buat journaling ataupun ngobrol sama diri kamu sendiri. Yang ketiga, reconnect, main bareng orang tersayang, hewan peliharaan ataupun nih ya, berpetualang dengan alam, menikmati udara segar lah ya intinya. Dan bonusnya nih ya, coba teknik box breathing, kayak tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, dan tahan 4 detik lagi. Ulangi ya, 4 kali buat menenangkan hati dan pikiran kamu nih. Nah, sekarang nih, Habsyah yang jadi kepo. Weekend kali ini ya, bisa buat nge-recharge energi diri kamu, atau malah ngebikin kamu capek sih Sob? Yuk, boleh banget. Langsung aja kirim ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.
3: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information nih Sobat Prames ya. Udah ada yang gabungan komen nih di WA ngebahas kira-kira weekend kali ini ya bisa buat recharge energi kamu, diri kamu, atau malah bikin capek. Nah ini nih ya, ada dari Kak Sinta yang pertama. Weekend kali ini sih Kak, bukan recharge, malah rasanya kayak kerja parto. Dari bersihin rumah sampai bantuin adik pindahan. Capek tapi ya seneng juga. Waduh, tapi gak apa ya Kak ya. Bermanfaat lah ya intinya, meskipun capeknya ya bersih-bersih tapi bisa bantuin adik pindahan. Dan Kak Sinta juga dapat senangnya, dapat happy-nya. Terus ada lagi nih dari Kak Bimo. Kalau aku ya Kak, justru recharge banget. 2 hari ini full tidur, makan, nonton, repeat lagi gitu aja. Badan kayak direset ulang, siap tempur lagi buat Senin nanti. Nah, luar biasa banget ini ya. Siapa yang tim kayak Kak Bimo, yuk boleh banget misalnya langsung aja nih kirim ke WA-nya Prames Suara. Kira-kira weekend kali ini bisa buat recharge atau malah bikin capek nih ya? Kira-kira kamu tim Kak Bimo atau malah tim Kak Sinta? Langsung aja nih ya ke WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah ini nih ada lagi nih ya, yang gabungan komen barengan sama Fia lagi di WA. Nah ini nih kayaknya timnya Kak Sinta gitu kan, pilih Richards Kak dari Kak Naya, tapi dompet malah capek Kak, soalnya healingku versi jajan dan nongkrong di kafe. Waduh kalau Kak ini masuk tim yang mana nih ya, tengah-tengah antara Kak Sinta sama Kak Bimo nih ya Kak Naya. Tapi terima kasih Kak dan tetap semangat ya, semoga ya kan dengan bekerja lagi dompetnya keisi lagi gitu kan. Terus juga nih ada dari Kak Lala, dibilang recharge juga enggak, dibilang capek juga enggak Kak. Intinya weekend ini kayak pause sebentar sebelum chaos minggu depan mulai lagi. Wah wah wah. Semangat buat Sobat Rames ya, untuk hari Senin menghadapi kenyataan yang dar der dor war wer war gitu kan. Info lainnya masih barengan terus sama Absya, jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pramuswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Rames ya. Kali ini nih ya, Hapsha mau kasih nih ide-ide kekinian buat isi waktu weekend kamu gitu kan ya. Kalau soal kuliner dulu nih, banyak banget yang lagi hits, mulai dari Estella Creamy, tahu bakso yang macem-macem banget toppingnya, dimsum mentai, kue-kue lucu yang cantik dan juga enak. Nah, ini semua ya bisa banget kamu temuin buat para pecinta kuliner saat di Minggu Ceria di Alun-Alun Lamongan. Dijamin deh bakal kalap gitu kan. Selain itu, weekend tuh ya momen pas banget sob buat cari foto-foto kayak

Kamu tahu nggak sih kayak golden hour itu sekarang makin rame dipakai buat update feed. Tipsnya nih ya, Habsyah bakal kasih tips nih. Datang di saat golden hour sekitar pukul 5 sampai 6 gitu kan. Cari angle dari bawah buat dapat efek langit yang keren banget. Terus gunakan properti kecil nih, misalnya tumbler lucu, kacamata retro ataupun kayak tote bag gitu ya, tote bag yang mungkin klasik banget ataupun bergaya juga boleh, monggo banget. Dan filter alami, di mana nih ya? Sesuaikan tone warna baju kamu biar match sama cahaya sore hari. Dan bisa banget ya, mungkin buat kamu yang kayak bingung di mana, bisa tuh pilih mungkin di Jalan Baru, alun-alun, stadion, lapangan Gajah Mada, atau bahkan coffee shop outdoor dengan tanaman hijau ataupun coffee shop yang estetik banget bangunannya. Atau bahkan ya, kamu punya sisi kreativitas tinggi, nah boleh banget nih isi weekend kamu bikin DIY. Karena nih ya, DIY kreatif tuh kayak lagi ngetren banget. Contohnya nih ya, jurnal estetik dengan stiker buatan sendiri, tanaman mini dari botol bekas, frame foto dari kardus, sampai lampu LED quartz dengan hiasan kertas daun ulang. Wah. Nah sekarang nih ya, mau Habsyah mau tanya gitu kan, DIY apa sih ter-effort yang pernah kamu bikin gitu kan, ataupun ada nih ya kegiatan unik yang kamu lakukan buat mengisi waktu luang saat weekend. Yuk boleh banget langsung aja kirim ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9 FM. Music, kids, and information. Nih, sobat Rames ya, udah ada ikut gabungan komen nih barengan sama Absya, ngebahas kira-kira DIY ter-effort yang pernah kamu bikin tuh apa, ataupun kegiatan unik yang kamu lakukan buat mengisi waktu luang saat weekend nih. Yang pertama nih ya, ada dari Kak Andra. Aku pernah Kak bikin lilin aromaterapi sendiri, gagal 2 kali sih, tapi pas jadi rasanya puas banget. Sekarang malah jadi side hustle kecil-kecilan. Waduh, waduh. Mungkin dari kegagalan jadi kesuksesan ya Kak Andra ya. Terima kasih buat komennya dan semoga menginspirasi sobat Prames semuanya. Dan kalau boleh mungkin spill ya Kak, kira-kira bisa belinya di mana nih? Mungkin Habsya bakal coba gitu lah ya. Terus ada nih dari Kak Maya. Weekend kemarin Kak, aku nyobain bikin sabun handmade bareng teman-teman. Awalnya berantakan sih, tapi hasilnya lucu banget, bentuk hati semuanya. Waduh, apa jangan-jangan Kak Andra nih temannya Kak Maya atau Kak Maya temannya Kak Andra? Itu kan boleh buat kamu nih ya sob yang mungkin mau berbagi juga nih. DIY ter-effort apa sih yang pernah kamu bikin, atau mungkin ya kegiatan unik yang kamu lakukan buat mengisi waktu luang di weekend. Nah boleh banget ya, langsung aja gak usah sungkan. KWA-nya Prama Suara dikirim ke 081-2302-1039.

0: Suara 103.9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food
0: 103.9 Pramasuara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
11: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
12: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, Karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih gak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
8: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara.
0: Promesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: Ramesuara 103,9 FM, Music Hits and Information nih Sobat Rames ya. Udah ada lagi nih yang gabungan komen barengan sama saya di WA ngebahas DIY ter effort yang pernah dibikin ataupun ya kegiatan unik saat weekend yang kamu lakukan gitu lah ya. Nah ini nih, ada dari Kak Salsa. Kegiatan unikku ya Kak, tiap weekend itu melukis pot bunga. Awalnya cuman buat lucu-lucuan, sekarang tiap pot di rumah jadi warna-warni cerah banget. Waduh Kak, kalau kayak gini juga seneng lah ya orang rumah ya, ngeliatnya makin cantik, makin lucu, makin indah gitu kan. Wah luar biasa nih Kak Salsa ya, semangat banget gitu kan. Terus juga nih ada dari Kak Rizky, kalau aku ya Kak, DIY-nya bikin mini studio foto di kamar, modal kain putih, lampu belajar sama niat lumayan buat konten jualan online. Wah ini juga nih ya, dari iseng gitu kan jadi untung. Wah ternyata Sobat Remes ini luar biasa banget ya pengalamannya. Kita kan terima kasih udah ikutan komen ya. Info lainnya masih barengan terus sama Absya ya sob, sampai jam 8 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pramesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prameswara.
2: News and information. Promes.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nih sobat Rames yang masih barengan lagi sama Absya dong tentunya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tadi udah ngebahas nih ya, banyak soal tren lifestyle dari spot foto estetik, DIY kreatif, sampai kuliner gitu kan, seru. Tapi pernah gak sih sob kayak kamu tiba-tiba mikir kayak sebenarnya kenapa sih aku kayak ngelakuin semua itu gitu kan? Ya bener banget, kadang terlalu fokus gitu kan sama kayak gaya kamu sampai lupa ngerasain yang namanya makna itu apa sih. Padahal nih ya sob, dibalik semua itu ada alasan personal yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pengen healing, ada yang lagi nyari jadi diri, atau hanya sekedar cari pelarian dari rutinitas biasanya. Coba deh kamu kayak jalan sore sambil bawa kamera aja, kayak aduh, bukan cuma nyari like aja gitu kan, tapi karena kamu pengen mereka momen-momen yang mungkin besok udah kayak hilang aja. Mungkin kayak golden hour-nya baru sekarang nih kelihatan, besok udah gak nemuin lagi gitu kan ya. Atau kamu nih ya rebahan sambil journaling, gak buat kayak kelihatan produktif, tapi biar bisa berdamai sama pikiran kamu sendiri. Nah gitu kan. Jadi intinya nih ya, weekend itu bukan lomba paling keren sob, tapi waktu paling pas buat nyambungin lagi hal-hal kecil yang selama ini kamu lupain. Bahkan ya menurut psikologi dari University of Rochester gitu kan ya, me time ataupun waktu santai yang dilakukan dengan sadar nih ya, kayak jalan sendiri, nulis ataupun ngopi, bisa ningkatin kesadaran diri dan ngurangin kecemasan sosial. Bahkan dari jurnal di Journal of Positive Psychology disebutin kalau aktivitas ringan yang kamu lakukan secara mindful nih ya, bisa ningkatin kebahagiaan harian kamu secara signifikan. Nah, kalau kamu nih sob, ada gak sih kayak momen me time yang paling gokil banget, ngena banget, dan pasti kamu ingat sampai sekarang? Iya, boleh banget langsung aja ya, kirim jawaban kamu ataupun pengalaman kamu, cerita kamu ke WA-nya Prameswara di 081230210 39.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: Prama Suara 103,9 FM. Music, hits, and information. Nih, sobat Rames ya. Udah ada gabungan komen nih ya. Berbagi pengalaman terkait ada gak sih momen me time yang paling gokil, yang ngena banget dan pasti kamu ingat sampai sekarang. Yang pertama nih ada dari Kak Gilang. Pernah Kak me time

Aduh, ini juga nih ya, kayaknya Epsha juga belum pernah ngerasain yang namanya datang konser solo, makan sendiri ataupun nongkrong sendiri gitu kan. Wah, boleh lah ya, next time bakal Epsha coba. Terima kasih ya udah ikut gabungan komen dan info lainnya, masih barengan terus sama Epsha. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Bram Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information nih Sobat Ramen ya. Gak kerasa nih ya, 4 jam lamanya Hapsyah udah nemenin kamu nih. Semoga ya, weekend kamu makin chill, makin aware soal kesehatan juga, dan tentunya makin happy gitu kan. Terima kasih buat kamu yang udah kayak setia dengerin dan juga gabungan komen nih barengan sama Hapsyah di WA. Kalau gitu, Hapsyah pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Eh, warga Lamongan, udah bayar pajak kendaraan belum? Kabar baik nih buat kamu semua, di tahun 2026 ini pajak kendaraan gak naik. Yaps, tetap sama ya kayak tahun 2024 dan 2025. Jadi gak ada alasan buat tunda lagi. Nah, biar makin gampang, Samsat Lamongan juga punya banyak layanan praktis. Mulai dari Samsat keliling yang hadir di berbagai kecamatan, sampai layanan walkthrough dan payment point di Ngimbang, Babat, sampai Berondong nih Sob. Mau yang lebih fleksibel lagi, ada juga loh Samsat keliling malam Belok Wangi. Jadi kamu tetap ya bisa bayar pajak habis aktivitas seharian. Praktis banget kan? Caranya juga gampang kok. Cukup bawa STNK asli dan identitas diri, beres deh. Yuk jadi warga yang taat pajak, bayar tepat waktu, biar kendaraan aman dan perjalanan kamu nyaman. Info lengkapnya langsung aja ya Sob, cek ke kantor bersama Samsat Lamongan. Samsat Lamongan, dekat, mudah, dan pastinya melayani dengan sepenuh hati.
1: Brava Suara,
2: Music and Information.

0: Pak.
1: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting
5: oles.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
9: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
1: Prambors Suara.
0: News, hits, and information. Prambors Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Anda Rizky Febian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Sah.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Halo.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa memohon perlindungan.

0: Prove suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Nol. Tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Nol. Nol.
2: Iya.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits Information Sonata Rame Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Barengan sama Rinda lagi di cuap-cuap pagi ya sob ya. Yang wah, hari Senin ini kita disambut dengan hujan yang cukup deras ya sob ya, di wilayah Lamongan Kota dan juga sekitarnya. Bahkan Rinda ini sampai basah kuyup berangkat ke sini karena ya masih hujan sob pagi hari ini gitu kan. Meskipun udah agak mereda sedikit, tapi hitungannya masih deras sih untuk kamu yang ngelewatin gitu kan. Apalagi kalau kamu pesepeda motor, waduh, itu emang harus berhati-hati sekali ya sob ya di pagi hari ini. Karena memang licin banget untuk jalannya. Terus juga hujan masih sedikit mengguyur. Jadi ya kamu harus fokus dan juga harus hati-hati. Terus juga untuk kamu yang mungkin belum berangkat ke sekolah, mungkin belum berangkat bekerja, jangan jadiin hujan ini alasan kamu gak berangkat ya sob ya. Karena meskipun hujan, kamu harus semangat, gak boleh kalah tuh ya sama dinginnya hujan di pagi hari ini. Meskipun ini hari Senin gitu kan. Jadi ayo untuk kamu bangun semuanya, kita mulai hari Senin ini dengan semangat yang positif tentunya, dan juga dengan semangat yang baru untuk mengawali minggu ini. Karena ini kan masih awal bulan Mei ya sob ya. Jangan sampai awal bulan Mei ini kamu udah lemah, letih, lesu, loyo gitu. Jangan. Makanya ayo semangat barengan sama Rinda. Rinda bakal ngasih kamu informasi dan juga bakal ngasih lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengerin di pagi hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja barengan sama Rinda tentunya di Prame Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power Gang, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Brava Suara.
0: Music and information. Brava Suara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brava Suara hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
11: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
12: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat. Dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu sembir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat kos vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi dan juga mengawali informasi pagi hari ini. Rinda ngajak kamu ya Sob ya, untuk melihat, memantau bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, langsung aja Rinda lihat dari pusat kota terlebih dahulu ya Sob ya, yaitu ada di Tugu Bandeng Lele Lamongan. Yang pagi hari ini terlihat udah lancar banget, udah mulai ramai gitu ya Sob ya untuk aktivitasnya, entah mereka yang berangkat sekolah atau berangkat bekerja. Tapi mostly mereka masih menggunakan jas hujan karena emang masih gerimis Sob di pagi hari ini ya. Makanya kenapa mereka butuh perlindungan, apalagi ini hari Senin kan, waktunya kita untuk berpakaian rapi, malah hujan begitu ya. Terus kalau pagi hari ini kan memang anak-anak lagi upacara gitu ya Sob ya, makanya kenapa meskipun ini masih pagi banget, tapi mereka-mereka udah banyak yang berangkat sekolah karena ya takutnya telat nanti kalau upacara begitu ya. Jadi untuk jalan yang ada di pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan pagi hari ini ya, terpantau ramai lancar, baik itu yang mau menuju ke arah Jalan Lamong Rejo, sebaliknya atau juga mau menuju ke arah Welijo ya sobat ya, atau arah timur pagi hari ini. Terus selanjutnya Rinda ngajak kamu untuk melihat bagaimana situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Nah kalau di sini masih macet ya Sob ya, karena memang pemberlakuan sistem kontraflow itu masih ada juga. Makanya kenapa untuk kendaraan yang mau menuju ke arah Surabaya itu lebih padat, alias gantian dulu kalau mau mau melaju gitu kan. Karena kebetulan sore kemarin juga Rinda lewat di sekitaran pertigaan Pucuk Lamongan. Ya itu untuk pengerjaan jembatan Kesambi masih berlangsung sobat ya. Makanya kenapa harus antri dan juga untuk kemacetannya cukup panjang. Bahkan kemarin sore aja itu Rinda kejebak macet sampai di daerah Mbabat Lamongan. Jadi bayangin ya, dari Pucuk sampai Mbabat itu lumayan banget sob, hampir setengah jam Rinda kejebak di area Pucuk Mbabat itu tadi. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini mungkin agak terburu-buru ya, kamu bisa untuk mencari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja daripada kamu kejebak kemacetan yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu. Dan pagi hari ini pun kalau kamu lagi on the way kemana aja, jangan lupa untuk kabarin bagaimana situasinya. Langsung aja WA sobat di 081-230-21039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau ngabarin lewat audio visual, komen-komen aja di X-Space Radio.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prame Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah, so pagi hari ini Rinda mau ngelihat dulu ya bagaimana situasi, sorry banget sob, maksudnya kondisi cuaca yang ada di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Karena ini kenapa kok pagi-pagi kita diguyur hujan begitu kan sob ya. Makanya kita juga bertanya-tanya, padahal juga kita kan udah masuk musim kemarau. Jadi ya ini sebuah anomali begitu ya di pagi hari ini begitu sob. Nah terus, kalau Anda lihat dari BMKG Juanda, itu nginfoin kalau sebenarnya Lamongan di hari Senin ini itu berawan loh. Dari pagi hari sampai dengan malam nanti itu berawan terus gitu kan. Tapi Rinda baru aja cek radar di BMKG-nya, untuk pagi hari ini memang Lamongan itu di prediksi terjadi hujan ringan sampai dengan hujan sedang begitu ya, yang merata di seluruh wilayah Lamongan. Jadi bukan cuma Lamongan kota aja, tapi daerah Babat, Sukodadi, Ngimbang itu juga berpotensi ada hujan ringan sampai dengan hujan sedang yang bakal mengguyur di pagi hari ini begitu ya. Jadi untuk kamu yang mau pergi kemanapun itu, jangan lupa untuk cek dulu bagaimana radar cuaca yang ada di daerahmu dan juga di daerah tujuan kamu, agar kalau kamu pergi kemana-mana enggak itu ya sob ya, enggak kecelek alias enggak ketipu sama cuaca yang tiba-tiba berubah secepat itu begitu kan. Karena memang ya Lamongan meskipun musim kemarau, tapi kemarin sore juga hujan gitu di daerah Babat dan sekitarnya. Jadi untuk kamu ya selalu hati-hati dan bawa terus jas hujannya. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Minimal banget ya sob ya, kamu sehari minum air 2 liter perharinya. Terus juga kalau perlu banget jangan lupa untuk minum vitamin agar daya tahan tubuh kamu gak gampang tumbang di musim yang gak jelas seperti sekarang ini begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Newsgear and information. Promes Suara. Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih berdengar sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, sobat Promes Suara, untuk kamu yang kemarin baru aja ngelihat laga antara Persela melawan Kendal Tornado FC. Wah, ini Persela Lamongan gagal untuk happy ending ya sob ya, menutup musim di Liga 2 Championship tahun ini. Soalnya Persela bahkan sampai babak belur ke bantai di markasnya Kendal Tornado FC. Bayangin 5 gol gak ada balas sama sekali dari Persela Lamongan. Waduh. Ini kemarin kan Linda ngelihat streamingnya ya sob ya. Waktu itu kan Linda kejebak macet tuh di jalan. Terus ngelihat Persela tanding. Jadi kayak kamu bayangin tuh Persela kebobolan, terus juga aku ngelihatnya waktu macet dan hujan. Wah, itu makin membuat aku emosi ya sob ya untuk ngelihatnya gitu kan. Terus juga untuk Persela di markasnya Kendal Tornado kemarin itu bahkan gak ada satu peluang pun untuk masukin gol ke gawangnya Kendal Tornado FC ya. Tapi sebaliknya dari tim Kendal Tornado itu bahkan membuka keunggulan di babak pertama pas di menit ke-41, terus juga melanjutkan gol itu di babak kedua lagi. Bahkan 10 menit terakhir sebelum pertandingan itu selesai, mereka Kendal Tornado itu udah ngegolin lagi ya sob ya, bahkan 2 gol dari Kusedia Harli Yudo di menit ke 90 plus 1 sama 90 plus 6 yang akhirnya ngebuat skor 5-0 tanpa balas. Itu membantai Persela Lamongan gitu sob ya. Dan juga dari pelatihnya itu udah bilang juga kalau memang hasil ini menjadi hasil yang terburuk di sepanjang musim dan beliau siap untuk dievaluasi oleh manajemen karena memang sebagai pelatih tanggung jawabnya gitu ya sob ya, yang akhirnya itu membuat kendali penuh dan dia siap untuk dievaluasi. Terus juga dari kekalahan dari Kendal Tornado itu ngebuat posisi Persela di klasemen jadi turun satu tingkat ya sob ya, yang sebelumnya itu ada di peringkat kelima dan sekarang masuk ke peringkat ke-6 di klasemen grup 2 championship dengan koleksi 41 poin. Ini tergeser dari Delta Sidoarjo yang dia poinnya tipis banget ya. Jadi Persela itu 41, kalau Deltras 42 poin karena dia kemarin berhasil menang dari Persiba Balikpapan dengan skor tipis 2-1 begitu ya. Tapi ya ini menjadi evaluasi agar di musim depan Persela bisa lebih menggila lagi untuk mainnya. Dan beruntung juga Persela nggak masuk degradasi ya sob ya, karena ini masih tengah-tengah dan juga masih aman. Cuman ya sayang aja kita nggak bisa untuk promosi ke Liga 1 begitu. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, kita mantau lagi ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Linda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di perlintasan rel kereta api depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang pagi hari ini kelihatan banget ya Sob ya, untuk beberapa sepeda motor yang mau menuju ke arah Lamongan atau mau masuk ke Jalan Pahlawan. Ini rame banget dan terlihat mereka juga masih mengenakan jas hujan karena masih gerimis di pagi hari ini. Terus juga untuk kamu sobat ya, hati-hati soalnya ini kan baru aja hujan, terus juga lewat di perlintasan rel kereta api itu pasti licin banget. Apalagi untuk rel kereta api yang di depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini, itu kontur jalannya gak rata banget, terus juga banyak material seperti batu-batuan gitu ya Sob ya. Jadi ini yang membuat kamu harus banget untuk fokus, terus juga harus banget untuk tegen ketika sepedaan, karena kalau kamu ngegasnya salah aja itu khawatirnya selip di ban,

0: terus juga masuk ke Jalan Veteran Lamongan begitu ya. Nah, selanjutnya juga Rinda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di perlintasan rel kereta apinya, tepat di sebelah baratnya Terminal Lamongan. Di sini juga sama ya Sap ya, untuk lalu lintasnya padat banget, apalagi kamu yang mau menuju ke arah Gresik, arah Surabaya. Wah, ini banyak banget ya Sop ya, untuk kendaraan-kendaraan seperti truk, seperti bis yang juga ikut melintas. Kalau yang mau ke arah Bojonegoro itu yang lewat kebanyakan roda 4 sih, seperti mobil gitu ya. Tapi truk juga ada, cuman gak sebanyak yang mereka lewat ke arah Surabaya atau ke arah Gresik begitu. Karena memang untuk Trans Jatim juga sekarang lagi ada pengalihan arus ya Sop ya, lewat jalan besar. Jadi kenapa lebih banyak atau lebih padat yang mau menuju ke arah Gresik, arah Surabaya. Jadi untuk kamu selalu hati-hati ketika berangkat, jangan gopo-gopo ya Sob ya, pelan-pelan aja gak apa-apa, yang penting kamu aman sampai tujuan. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.